0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: Huonolta spiilivaltit vuosta. Kalle Schäder, Spitsa Reestra.
2: CSV! CSV!
3: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invig.
4: No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no.
5: Åtna radiomuittus muitella Sigrid Rutfjell ta naikki birrago som parkkai opahedjin. Arsille kullon ovtsin blotsodi kavtsiloki okta ja toima hädji taasle Ulle Andersson.
6: Don aute eike, kun man utnämn dan program, la man lyhpäm die, ka fikki kuuli, kun se manna sopstam mu buores lohtajina. Men i manna dan eiken sarna gie dihte, men däle legum dam darj. Mu buores lohtaja le sigre i Rutfjelle, mit hände älsen höllst. Manna dan lune arraim appi biegjem i mie kvekta dan jegem utnem till sopstid. Kun manna denne skålsen mitsen vatjem, le mie mana kahtja i mie lukta ja jime sakka. Dihte dämte muite mannam, kun manna vatjem skålsen tuppene mitsen.